0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Apaan sih nih orang?
8: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
7: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
8: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
9: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
10: Selamat pagi, teman Pro 2.
11: Selamat pagi.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, jam 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Mumpung lagi libur, mungkin teman Pro 2 boleh mengeluti hobi kamu atau cari hobi baru. Misal nih teman Pro 2 ya, yang paling menguntungkan adalah masak. Jadi Rama saranin deh buat teman Pro 2 yang belum bisa masak, segera belajar atau bisa jadikan masak sebagai hobi baru teman Pro 2. Karena salah satu yang paling susah dilakukan oleh AI saat ini adalah masak teman Pro 2 ya. Karena masak itu butuh apa ya, cita rasa tersendiri, bahkan masakan yang enak belum tentu enak buat orang lain teman Pro 2. Jadi masak, makan sepertinya salah satu hal yang memang belum bisa dilakukan oleh AI. Jadi pelajarilah itu teman Pro 2 ya. Karena ya sampai kapanpun kayaknya kita mau suruh AI masak gak susah di teman Pro 2 ya. Karena selera orang beda-beda, dan ya cita rasa yang dimiliki manusia lewat lidah itu gak bisa dipakai sama AI. Jadi buat teman Pro 2, belajar masak. Belum lagi ternyata di ini ya, kurang lebih kayak situasi ekonomi yang sulit banget. Apa-apa serba mahal. Jadi kalau misalnya kamu bisa masak atau bisa bikin makanan atau minuman enak yang bisa kamu konsumsi sendiri atau bisa kamu jual untuk cari cuan teman Pro 2, itu akan sangat membuat hidup kamu jadi lebih mudah. Misal kamu harus beli kopi 30.000, kalau kamu bisa beli bahannya saja, maka itu akan jadi jauh lebih hemat. Jadi kamu bisa bikin kopi favorit kamu sendiri, ya kan? Belum lagi kalau misalnya kamu adalah sosok yang suka banget jajan, misal teman Pro 2, suka banget beli terang bulan misal ya. Andai kata kamu bisa bikin sendiri teman Pro 2, kamu bisa makan dan kamu bisa jual juga buat orang-orang yang suka sama terang bulan kamu. Oh, nyamannya kalau bisa masak. Kayaknya nama bakalan coba untuk belajar masak deh.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kalau kita ngomongin soal makanan, ini Rama punya informasi yang cukup mengagetkan ya. Jadi ada melon, melon rata-rata sih harganya berapaan sih teman Pro 2? Paling mahal paling sekitar 80-90 ribuan kan satu buah yang besar itu. Tapi kamu pernah makan atau bahkan tahukah bahwa ada melon yang harganya itu bahkan 3 kali lipat harga Ayla? Bukan Ayla lagi. Oh iya Ayla teman Bro 2 ya. Ayla tuh Avanza sih. Ya pokoknya melon ini tuh mencapai 658 juta teman Bro 2. Jadi buah melon yang dimana premium asal Jepang dikenal sebagai salah satu buah termahal. Harga Yubari King namanya. Yubari King. Jadi menyamai sebuah mobil bahkan pada lelang musim pertama tahun 2026. Tahun ini teman Pro 2 ya, sepasang melon Yubari King terjual mencapai 658 juta. Oh my god. Harga fantastis ini bukan sekedar mencerminkan rasa buah, tapi juga kualitas, proses budidaya yang sangat teliti, serta nilai prestis yang melekat pada buah premium ini. Jadi melansir dari barat, Yubari King berasal dari kota Yubari di prefektur Hokkaido. Kota kecil dengan populasi kurang dari 10.000 jiwa memiliki kondisi alam yang dianggap ideal untuk membudidayakan melon. Tanah vulkanik yang subur karena gunung Tarumae, udara sejuk serta curah hujan yang relatif rendah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan buah dengan kualitas terbaik. Tapi faktor alam hanyalah sebagian dari rahasia di balik kemewahan Yubari King. Sisanya berasal dari ketelitian para petani yang merawat setiap buah secara intensif. Jadi melon ditanam di rumah kaca. Jadi kayak kamu pernah main Harvest Moon gak sih? Kalau kita bikin rumah kaca ya kayak gitulah teman Pro 2 ya di Jepang ya. Dan mereka bikin rumah kaca yang dimana walaupun musim dingin itu kondisi cuaca di tempat tersebut atau di rumah kaca ini masih bagus buat tumbuhan. Dan ketika buah mulai tumbuh, petani meletakkan alas kecil di bawah melon agar bentuknya tetap bulat sempurna sekaligus terhindar dari kontak langsung dengan tanah. Jadi melon itu langsung di kayak kasih kasur gitu teman Pro 2 ya. Supaya dia bentuknya bulat sempurna dan terhindar bersentuhan dengan tanah. Paparan sinar matahari pun diatur dengan cermat. Terlalu banyak sinar dapat merusak pola jaringan putih khas pada kulit melon, sementara terlalu sedikit membuat kadar gulanya tidak berkembang maksimal. Yubari King sendiri merupakan hasil persilangan satu generasi dari jenis Cantaloupe. Bibitnya tidak dibudidayakan di luar wilayah Yubari sehingga keasliannya tetap terjaga. Pengembangan melon ini dimulai setelah Asosiasi Melon Yubari dibentuk. Sejak pertengahan tahun 60-an, Yubari pun dikenal sebagai salah satu sentra penghasil melon terbaik di Jepang. Dan kenapa harganya mahal banget? Karena kabarnya teman Pro 2 ya, dimana melon, satu buah melon ini tuh punya berat dari 1 sampai dengan 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram. Dagingnya itu warnanya jingga cerah, teksturnya itu lembut. Terus kadar gula, warna daging hingga pola jaringan pada kulit itu benar-benar gak bisa didapat di melon lain. Dan ketika bentuknya kurang simetris, pola kulit tidak sempurna atau kualitas rasanya belum memenuhi standar, buah tersebut tidak akan mendapat predikat Yubari King. Karena itu hanya sedikit melon yang benar-benar memenuhi standar tertinggi dan layak dijual sebagai produk premium teman Pro 2 ya. Tuh, penasaran harga buah sekitar 600 jutaan itu kayak apa rasanya teman Pro 2 ya.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Media. From Sabang to Meralki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Ya.
2: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki,
2: kemana?
4: Kelas, wes,
2: mending neng kantin gue, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
5: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian di Santai Siang hari Sabtu 8 Agustus 2026 dengan cuaca di Kota Sorong siang ini yang cukup terik ya teman Pro 2. Tidak mengurangi kebahagiaan kalian di weekend ini teman Pro 2 ya. Selamat menikmati weekend kalian. Mungkin yang masih sekolah juga tetap semangat ya. Besok juga sudah libur ya. Tidak jadi masalah ya. Hari ini masih sekolah atau masih ada aktivitas di kantor, masih ada yang mungkin punya kerjaan ya yang harus diselesaikan di minggu ini. Tetap semangat teman Pro 2 dan tentunya Grace menemani kalian di siang ini. Sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi teman Pro 2 sambil menemani kalian di Pro 2 Hitlist.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

Iya, masih di Santai Siang Teman Pro 2. Kali ini ada The Massive ya, yang resmi membuka babak baru mereka dalam perjalanan musik tentunya ya, melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run, Teman Pro 2. Dan yang menarik nih, Teman Pro 2, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive, Teman Pro 2 ya. Jadi konser perdana mereka itu digelar di SUB Live Taipei, Taiwan, di tanggal 4 Oktober ini, Teman Pro 2 ya, 2026. Dan ada dua sesi pertunjukan nantinya. Untuk rangkaian tour dipromotori oleh Rans Entertainment bersama dengan Antara Suara dan juga ada Flap Burgess Production, sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar Asia lainnya. Berbeda nih ya, Teman Pro 2, dari tour-tour mereka sebelumnya. Asia Home Run ini lebih menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Dan penampilan ini juga diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive, Teman Pro 2. Untuk konsepnya sendiri, mereka kerjasama dengan Kelas Pagi dan juga RUX, Teman Pro 2, untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih imersif bagi para penonton nantinya. Jadi untuk penjualan tiketnya, Teman Pro 2, akan dimulai di tanggal 10 Agustus ya, 2 hari lagi, 10 Agustus 2026 jam 12 ya, melalui situs resmi tour The Massive Asia Home Run. Jadi tour ini juga sangat diharapkan untuk menjadi momentum penting ya, yang memperkenalkan wajah baru dari Massive sekaligus mempererat hubungan dengan para penggemar di Asia.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
4: Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Ya, teman Pro 2 kali ini ada Stray Kids yang akhirnya resmi kembali menyapa penggemar mereka lewat mini album. Judulnya This and That ya, teman Pro 2. Grup asuhan dari JYP Entertainment ini merilis karya ke-10 mereka, teman Pro 2, di tanggal 7 Agustus 2026, baru sekali ya kemarin, teman Pro 2. Jam 1 siang, jam 13 waktu Indonesia, waktu Korea ya, teman Pro 2. Tepat 9 bulan setelah kesuksesan dari lagu mereka atau album mereka yang Do It ya, teman Pro 2. Kalau album mereka yang kali ini berisi 8 lagu yang menonjolkan kelincahan dari Stray Kids, teman Pro 2 berpindah dari satu genre ke genre yang lain nih. Walaupun identitas musik khas mereka itu tetap terasa kuat di setiap tracknya, teman Pro 2, tapi This and That ini, teman Pro 2, tetap terasa segar ya, tapi tetap familiar buat para stay, teman Pro 2 ya. Seluruh materi dalam album mereka juga digarap penuh sama Tri Raca, teman Pro 2, unit produksi internal yang beranggotakan Bang Chan, Changbin, dan juga Dahan, teman Pro 2 ya. Konsistensi dari mereka juga memproduksi musik sendiri itu jadi salah satu daya tarik utama yang selalu dinanti para penggemar mereka di setiap mereka comeback ya, teman Pro 2. Selain judul lagu sama selain lagu berjudul sama ya, teman Pro 2, sebagai title track mereka, album ini juga menyertakan single pra-release ada Run It, teman Pro 2, dan juga versi festivalnya dari This and That, teman Pro 2. Kalau untuk MV-nya sendiri ya, ini sudah mencuri perhatian para penonton dengan capaian 2,1 juta penonton hanya dalam 3 jam sejak mereka merilis di kanal YouTube resmi JYE Entertainment.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Radua Girl Group Indonesia Nona yang baru saja merilis single terbaru mereka yang lagi viral juga teman Pro 2 ya di tanggal 31 Juli ya, penutupan bulan Juli kemarin, judulnya Hong teman Pro 2, dan lagu ini juga trending di YouTube teman Pro 2. Lagu dari grup naungan ini ya teman Pro 2 mengangkat budaya transportasi lokal, kayak ada angkot, kemudian ada suara ikoniknya ya Om Telelet teman Pro 2 ya. Jadi single Hong ini memadukan genre dance pop modern yang energik dan juga memori kolektif masyarakat Indonesia pastinya teman Pro 2. Single ini mengusung perjalanan urban yang seru dan juga penuh warna. Video klipnya juga lebih menampilkan visual dari angkot warna-warni dengan plat nomor yang bertuliskan Nona teman Pro 2. Beberapa juga dari video klip mereka ada fakta-fakta menarik nih teman Pro 2 ya, dari video klip dan juga lagu mereka teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kali ini lagu mereka yang judulnya Hong ini diciptakan bersama dengan Stephanie Putri teman Pro 2 ya. Selain mereka berempat, keempat member ya, ada Baila, ada Christy, ada Safa, ada Esther ya, mereka juga melibatkan musisi dan kolaborator ternama yaitu Stephanie Putri bersama dengan single mereka yang sebelumnya juga Rollerblade ya teman Pro 2, itu juga sama Stephanie Putri. Kemudian lagu Hong juga ini disiapkan sebagai salah satu track utama untuk album studio perdana Nona yang judulnya Island Girl yang dijadwalkan akan rilis di tanggal 18 September 2026. Jadi debut album mereka itu akan berisi 15 lagu teman Pro 2 ya. Deretan lagu yang pernah mereka bawakan yang juga cukup hits ya, Shoot, Work, Rollerblade juga termasuk nanti dalam album ini. Kemudian teman Pro 2 ya, sejak diperkenalkan di tanggal 29 April 2025 dan mereka akan debut di 2 Mei ya 2025 tahun lalu, grup ini tetap konsisten membawa nuansa musik pop modern dengan identitas kebudayaan Indonesia di kancah dunia.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

masih menemani kalian teman Pro 2 di santai siang ya, saatnya di pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Ini harusnya jam makan siang ya, hari Sabtu jam makan siang. Biasanya hari Sabtu nih keluar sama teman-teman ya, janjian atau sama keluarga, mungkin menyusun rencana nih mau kemana atau mau makan di mana bareng dengan keluarga, menghabiskan waktu weekend kalian teman Pro 2. Jadi siang ini makan siang apa teman Pro 2? Masih mikir-mikir kah atau masih mencari tempat makan atau sudah lagi menyantap menu makan siang kalian? Ya, yang sudah makan siang atau lagi menyantap makan siang, selamat makan siang teman Pro 2. Memang harus makan tepat waktu ya, di jam 12 langsung makan teman Pro 2, karena memang tubuh juga, walaupun ini weekend ya, walaupun kayaknya kita beristirahat cukup lama di weekend ini, tapi kita juga tetap butuh energi untuk mengembalikan energi dari pagi ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa makan siang ya, buat kamu yang masih cari makan siang, tetap cepatlah menentukan mau makan siang apa siang ini, supaya jangan sampai telat di jam 1, jam 2 ya. Wah, bahkan ada yang biasa melewatkan makan siang. Jangan sampai teman Pro 2, harus tetap jaga kesehatan kalian dengan makan siang sesuai dengan jamnya teman Pro 2.

Ya, ini buat teman-teman Pro 2 yang habis makan siang tuh harus cari yang manis-manis ya. Biasanya begitu, habis makan siang kok kayaknya belum pas nih kalau habis makan siang terus belum makan yang manis-manis, entah es krim kah atau es kelapa atau es campur, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, konsumsi makanan atau minuman manis berlebihan saat ini jadi kebiasaan yang memang sulit untuk tong lepaskan ya, teman Pro 2. Dorongan kuat untuk terus mengkonsumsi gula atau jadi sugar craving ini muncul akibat pelepasan hormon dopamin yang menimbulkan rasa enak sementara di otak. Jadi pas kita menikmati makanan manis tuh kayak aduh segarnya, aduh enaknya ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian mengkonsumsi gula, kadar glukosa dalam darah itu akan menolak drastis lalu turun kembali secara cepat, teman Pro 2. Penurunan kadar gula darah inilah yang mendadak memicu sinyal lapar palsu, teman Pro 2 ya, yang buat kita punya tubuh kembali menagih asupan manis nih. Jadi memang harus menjaga diri gitu ya teman Pro 2, supaya tidak mengkonsumsi gula terlalu berlebihan, teman Pro 2. Kalau kita biarkan terus menerus pastinya kita akan kecanduan ya, dan tidak hanya memicu kenaikan berat badan tapi juga punya resiko penyakit kronis lainnya, teman Pro 2. Bisa saja kita mengalami gangguan kesehatan kayak diabetes tipe 2 atau juga resistensi insulin sampai dengan penyakit jantung nih, teman Pro 2 ya, yang jadi ancaman nyata bagi pengonsumsi gula berlebih. Jadi salah satu cara yang paling ampuh nih teman Pro 2 untuk meredam sugar craving ini dengan meningkatkan asupan protein dan serat di kita punya menu-menu harian ya, menu makan harian. Karena tentunya nutrisi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna sehingga memperlambat penyerapan gula dan menjaga kadar energi tetap stabil, teman Pro 2. Selain juga untuk jaga pola makan, penuhi kebutuhan cairan kita ya dengan memastikan tubuh mendapat cairan yang cukup dan juga waktu tidur yang cukup, teman Pro 2. Dehidrasi sering sekali disalahartikan sama kita punya otak, teman Pro 2, sebagai lapar manis, rasa lapar manis gitu, teman Pro 2. Sementara kalau kita kurang tidur, itu bisa memicu lonjakan hormon stres yang meningkatkan nafsu makan. Jadi usahakan jaga waktu tidur, teruslah minum ya. Jangan tunggu haus, tunggu kayak haus sekali leher kering baru minum, tapi usahakan setiap beberapa jam, beberapa menit kalian minum, teman Pro 2 ya, minum air putih pastinya.

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman.

Iya, kalau tadi buat kalian yang suka makan manis ya, atau setelah makan berat cari makanan manis, kali ini buat kamu yang suka makan pedas ya. Makanan pedis ini buat teman-teman yang memang pecinta masakan pedis ya, teman Pro 2. Walaupun memang ada manfaat ya yang diperoleh juga dari konsumsi makanan pedas, tapi tidak serta-merta ya teman Pro 2, kalian bisa mengkonsumsinya dengan porsi banyak. Jadi memang perlu ada takaran teman Pro 2 yang pas supaya gangguan yang terjadi di kamu punya perut itu bisa dihindari teman Pro 2. Karena memang beberapa bahaya dari konsumsi makanan pedas sendiri ya teman Pro 2 itu juga lumayan banyak ya. Misalnya mah, salah satu bahaya dari mengkonsumsi makanan pedas adalah mah teman Pro 2. Karena memang jumlah cabai yang banyak bisa menyebabkan lambung kita tuh iritasi atau peradangan yang umumnya kita tahu dengan nama sebutannya itu penyakit mah teman Pro 2. Bukan hanya itu, kalian juga bisa mengalami diare, sakit kepala karena terlalu banyak makan pedis teman Pro 2, terlalu banyak makan rica ya. Asam lambung naik. Nah, ini nih, kalian yang sering mengkonsumsi makanan yang sangat pedas bisa menyebabkan dampak buruk buat kamu punya lambung. Jadi teman Pro 2, makanan pedas itu atau makanan pedis ya, bisa memicu naiknya asam lambung yang menyebabkan tenggorokan kita jadi panas. Selain itu juga dinding lambung kita itu pastinya iritasi dan bisa mengakibatkan kerusakan teman Pro 2. Usus jadi salah satu bagian yang paling penting dalam tumbuh tubuh ya, dan juga paling sensitif teman Pro 2. Jadi kalau kamu konsumsi makanan pedas, pedis ya, terlalu banyak itu bisa bahaya ya, bisa mengakibatkan bahaya buat kamu punya usus teman Pro 2. Dan gangguan ini mungkin sulit untuk hindari teman Pro 2 sehingga timbul iritasi. Jadi beberapa manfaat dan juga bahaya dari makanan pedas yang bisa menimbulkan dampak buat tumbuh kesehatan teman Pro 2. Hal yang harus kamu buat adalah tetap memperhatikan takaran dari cabai yang kamu konsumsi ya, cabai atau rica ya, kita di sini bilang rica, yang kamu konsumsi sebelum makan teman Pro 2. Karena memang kita tahu sesuatu yang berlebihan akan selalu berdampak buruk buat tumbuh punya kesehatan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Masih di 96.7 Pro 2 di pukul 13.09 waktu Indonesia Timur. Saatnya berbagi informasi olahraga buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi olahraga pertama dari Chelsea yang menjadikan laga lawan AC Milan di Jakarta sebagai bagian penting persiapan musim 2026-2027. Pelatih Xabi Alonso juga memanfaatkan tur Indonesia untuk membangun kekompakan skuad yang belum sepenuhnya lengkap. Alonso mengatakan pertandingan melawan AC Milan menjadi kesempatan mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia juga menilai tur pramusim dapat mempererat hubungan Chelsea dengan pendukungnya di Indonesia. Menurut Alonso, sepak bola yang semakin global membuat hubungan klub dengan pendukung tidak terbatas oleh jarak. Karena itu, kehadiran Chelsea di Jakarta menjadi kesempatan untuk mendekatkan tim dengan para penggemarnya. Alonso juga mengakui Chelsea belum diperkuat sejumlah pemain penting dalam tur pramusim tersebut, namun ia puas dengan sikap dan juga karakter pemain yang tersedia untuk menghadapi rangkaian persiapan. Pelatih asal Spanyol itu menilai pembentukan karakter tim menjadi salah satu pekerjaan utama Chelsea sebelum musim baru dimulai.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
0: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Iya, teman Pro 2 masih di info olahraga MotoGP. Memastikan Grand Prix Inggris tetap berlangsung di sirkuit Silverstone hingga musim 2028. Kepastian itu menegaskan komitmen jangka panjang kedua pihak dalam mengembangkan ajang balap motor bergengsi. Pengumuman itu disampaikan menjelang MotoGP Inggris 2026 pada tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026. Dilansir langsung dari MotoGP.com, kesepakatan baru tersebut mencakup penyelenggaraan musim 2027 dan 2028. Perpanjangan kerjasama memastikan Inggris tetap menjadi pasar penting bagi MotoGP. Silverstone juga mempertahankan statusnya sebagai tuan rumah salah satu balapan paling bersejarah. Sejak MotoGP kembali ke Silverstone pada tahun 2010, sirkuit itu menghadirkan banyak balapan berkesan. Lebih dari 2 juta penggemar telah menghadiri Grand Prix Inggris selama periode tersebut. Kesepakatan terbaru mencerminkan ambisi bersama kedua pihak dalam memperluas jangkauan MotoGP di Inggris. Upaya tersebut dilakukan guna menarik lebih banyak penggemar dengan tetap meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengalaman menonton. CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta menegaskan bahwa perpanjangan kerjasama diharapkan dapat membuka peluang investasi yang lebih besar. Senada dengan itu, CEO Silverstone Stuart Brinkley mengatakan kesepakatan itu menegaskan komitmen terhadap balap roda 2. Brinks menilai Silverstone telah membuktikan kemampuan menggelar ajang motorsport kelas dunia.

Iya, teman Pro 2 kali ini info olahraga dari Barcelona yang mulai membuka negosiasi dengan Manchester City untuk merekrut gelandang Rodri pada bursa transfer musim panas 2026. Pembicaraan antar klub disebut masih berlangsung karena kedua pihak belum mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan Barcelona telah mengajukan tawaran lebih dari 45 juta euro, namun Manchester City dikabarkan masih meminta nilai transfer yang lebih tinggi. Rodri dikabarkan tertarik melanjutkan karir bersama Barcelona. Kesepakatan personal antara pemain dan klub disebut telah tercapai meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak. Fokus negosiasi kini berada pada pembahasan nilai transfer antara Barcelona dan Manchester City. Selama belum tercapai kesepakatan, kepemindahan gelandang timnas Spanyol itu masih bergantung pada pembicaraan kedua klub. Apabila transfer terrealisasi, Rodri akan menjadi tambahan penting bagi lini tengah Barcelona untuk menghadapi musim 2026-2027.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Iya, teman Pro 2 masih di info olahraga ya. Kali ini dari dunia tenis. Cameron Norrie yang membalikkan keadaan secara dramatis untuk menyingkirkan Alex de Minaur di ATP Master 100 Canadian Open. Petenis Inggris itu bangkit setelah sempat tertinggal jauh untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Norrie menang 5-7, 7-6, 6-1 dalam pertandingan berdurasi 2 jam 52 menit di hari Jumat 7 Agustus 2026. Laga berlangsung di IGA Stadium dengan kondisi cuaca lembab yang menguras tenaga kedua pemain. Berdasarkan laporan ATP, de Minaur sempat memegang match point saat unggul 5-2 pada set kedua. Namun ia melakukan double fault ketika mencoba mengakhiri pertandingan dalam 2 set langsung. Petenis Australia itu kembali gagal menutup laga saat melakukan servis pada kedudukan 5-4. Kesalahan ganda lainnya membuat Norrie memanfaatkan break point keempat untuk memperpanjang perlawanan. Norrie kemudian merebut game servis lawan dan mempertahankan peluangnya untuk bertahan di pertandingan. Petenis peringkat 37 ATP itu semakin dominan dalam rally dari garis belakang. Ia memanfaatkan 8 dari 13 peluang break sepanjang pertandingan. Hasil tersebut mengantarkannya melaju ke putaran keempat turnamen. Usai pertandingan, Norrie mengaku kualitas permainan pada 2 set awal sangat tinggi. Kemenangan itu membuat Norrie unggul 4-3 atas de Minaur dalam rekor pertemuan keduanya. Pertandingan di Montreal itu menjadi pertemuan ketiga mereka musim ini pada ajang ATP Master 100. Selanjutnya, Norrie akan menghadapi unggulan ke-18 asal Prancis, Arthur Fils. Fils sebelumnya mengalahkan Mariano Navone 6-3, 6-2 tanpa menghadapi satu break point pun.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 di pukul 14.13 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya berbagi informasi entertainment buat menemani kalian di santai siang ini. Kali ini teman Pro 2 dari Blackpink yang dipastikan tampil dengan formasi lengkap di perayaan 10 tahun debut yang digelar di Seoul pada tanggal 8 Agustus ya, hari ini teman Pro 2. Dan kepastian ini sudah diumumkan YG Entertainment setelah berkoordinasi dengan agensi yang menaungi masing-masing anggota di hari Jumat kemarin 7 Agustus 2026. Jadi teman Pro 2, sebelumnya YG Entertainment mengumumkan akan menggelar acara temu penggemar spesial untuk merayakan satu dekade perjalanan dari Blackpink teman Pro 2. Tapi agensi sempat menyebut kehadiran anggota menyesuaikan jadwal mereka masing-masing sehingga juga banyak bermunculan spekulasi di kalangan para penggemar. The Black Label teman Pro 2 lebih dahulu membantah rumor yang bilang bahwa Rose tidak akan menghadiri acara ini ya teman Pro 2. Agensi memastikan Rose tetap hadir melalui pernyataan resmi yang sudah dirilis mereka teman Pro 2. Sementara laporan yang belum terverifikasi sebelumnya mengklaim Lisa juga akan absen di acara mereka teman Pro 2. Tapi rumor ini akhirnya terbukti tidak benar setelah dari YG Entertainment memastikan kehadiran seluruh anggota Blackpink secara resmi. Jadi teman Pro 2, seluruh anggota Blackpink dijadwalkan bertemu dengan 40 penggemar beruntung dalam acara spesial mereka yang berlangsung hari ini di Seoul ya teman Pro 2. Dan pertemuan ini juga jadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun ke-10 debut dari Blackpink bersama dengan para penggemar.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren, men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
5: Ada lagi, Kak?
6: Udah cukup, Bang. Itu aja.
5: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
6: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
5: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
6: Ah, inflasi? Apaan tuh?
7: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
6: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Ya, masih di Santai Siang Teman Pro 2. Kali ini ada Satin Saneta ya, yang kembali ke layar lebar melalui film terbaru judulnya Siti si Vampir, Teman Pro 2. Jadi film ini genrenya komedi supranatural dan dijadwalkan tayang di bioskop di bulan Oktober 2026. Jadi di film ini Teman Pro 2, Satin dipercaya memerankan karakter utama namanya Siti, dan perannya akan membawa penonton mengikuti kisah seorang perempuan yang mendadak terlibat dalam kehidupan vampir dengan balutan humor fantasi, Teman Pro 2. Jadi si film Siti si Vampir ini adaptasi di layar lebar dari serial asal Singapura judulnya Siti Vampir, Teman Pro 2. Versi filmnya disutradarai Rahabi Mandra, sementara untuk naskahnya sendiri ditulis sama Titin Watimena, Teman Pro 2. Selain Satin Saneta, Teman Pro 2, film ini juga menghadirkan Ajil Dito, ada juga Cicio Manasero, kemudian ketiganya akan beradu akting ya dalam cerita yang memadukan unsur komedi, ada horornya dan juga supranatural. Jadi Teman Pro 2, nantinya film ini dijadwalkan resmi menghiasi bioskop di tanah air mulai tanggal 22 Oktober 2026.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

96,7 teman Pro 2 di pukul 15.07 menit waktu Indonesia Timur. Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di santai siang ini. Informasi pertama dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang resmi meluncurkan surat perintah pencairan dana online yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah serta kartu kredit pemerintah daerah. Peluncuran yang berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong pada hari Jumat 7 Agustus 2026 menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Kegiatan yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, PJ Sekda Papua Barat Daya Yakob Karet, DPR Papua Barat Daya, Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Pimpinan Bank Papua, Perwakilan Kepala Daerah Kabupaten Kota, serta jajaran pejabat Esalon dan staf Pemprov Papua Barat Daya. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Menurut beliau juga implementasi SP2D online menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Beliau juga memberikan apresiasi kepada Bank Papua yang terus membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah.

termasuk kepada para bendahara dan peserta kegiatan teknis yang telah mendukung penerapan sistem tersebut. Agus Wasoni juga menjelaskan teman Pro 2 SP2D online ini terintegrasi dengan SIPD, mampu memangkas proses pencairan dana yang sebelumnya memerlukan waktu cukup panjang. Sistem tersebut mengubah mekanisme manual menjadi layanan yang berlangsung secara real-time tanpa penggunaan dokumen fisik, lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat pelaporan dan akuntabilitas. Selanjutnya teman Pro 2 bisa langsung melansir dari halaman rri.co.id.

Iya, teman Pro 2, info lokal selanjutnya dari terkait dengan pemberian izin operasional dibukanya kembali Rumah Sakit Maleo yang sempat ditutup karena diduga kelalaian penanganan pasien anak usia 3 tahun inisial ZA yang mengakibatkan meninggal dunia beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Maleo Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hal tersebut ditanggapi dengan tegas oleh Senator Paul Vincent Mayor dan mendesak Wali Kota Sorong agar segera mencabut kembali izin operasional Maleo yang dianggap tidak layak untuk dibuka sebab hasil audit investigasi Dinas Kesehatan Kota Sorong tentang dugaan kelalaian yang dilakukan. Itu seharusnya dijadikan dasar bagi pemerintah Kota Sorong agar mengevaluasi ulang secara keseluruhan rumah sakit tersebut. Dari segi bangunan, lanjut Vincent, rumah sakit ini letaknya di dekat pemukiman warga dan berupa ruko yang justru dijadikan tempat tinggal oleh pemiliknya sendiri. Standar operasional prosedurnya atau SOP sudah melanggar, sementara fasilitas pelayanan kesehatan seharusnya memenuhi standar atau sesuai dengan ketentuan. Vincent juga menyebutkan jika langkah yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong dinilai terlalu terburu-buru, seharusnya terlebih dahulu berkoordinasi dengan DPRK. Ditambah Vincent, dan selama masa 6 bulan itu pemerintah memastikan mulai dari pelayanan, manajemen, sampai perlengkapan perizinan apakah sudah memenuhi standar atau belum.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Eh, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
9: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
8: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
9: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
8: Benar juga ya. Ngeri.

Ya, 9.7 teman Pro 2. Informasi selanjutnya, Asisten Teritorial Pangko Armada 3 menghadiri kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka hari ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut 14 berlangsung di Kampung Kasim, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Kegiatan merupakan kolaborasi antara Koda Eral 14 bersama SKK Migas Papua Maluku, RH Petrogas, BP Tangguh, dan Pertamina AB sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman pohon secara simbolis, dilanjutkan sambutan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong dan Komandan Kodaeral 14. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan masyarakat serta peninjauan pelayanan kesehatan oleh Komandan Kodaeral 14 bersama tamu undangan. Dalam sambutannya, Komandan Kodaeral 14 menyampaikan bahwa di usia yang pertama, Kodaeral 14 berkomitmen menjadi garda terdepan pertahanan maritim sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan. Kehadiran Koarmada 3 dalam kegiatan ini merupakan implementasi arahan Panglima Koarmada 3 untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh satuan TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Melalui kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini diharapkan semakin mempererat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.

Iya, teman berdua anggota DPR RI fraksi Partai Golkar, Robert Jopi Kardinal, mulai memanaskan mesin politik Partai Golkar di Papua Barat Daya menuju pemilu 2029. Di hari Jumat sore 7 Agustus 2026, RJK mengumpulkan anggota fraksi dan pengurus DPD Partai Golkar dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota dalam rapat koordinasi yang digelar di Resto Marina Star. Robert mengatakan konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan gerak dan memperkuat kerja-kerja politik Partai Golkar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Ia menegaskan Partai Golkar menargetkan dapat kembali menjadi kekuatan utama pada pemilu 2029 dengan merebut kursi legislatif di semua tingkatan. Selain legislatif, Golkar juga mulai mengarahkan konsolidasi untuk menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah, kursi bupati, wali kota, hingga gubernur menjadi bagian dari target politik yang ingin diraih partai. Dalam rakor tersebut, pengurus Partai Golkar dari Kabupaten Kota di Papua Barat Daya menyampaikan berbagai masukan mengenai kondisi dan dinamika politik di masing-masing daerah. Masukan tersebut kemudian dihimpun untuk dirangkum menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Konsolidasi ini menjadi langkah awal Golkar Papua Barat Daya untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus memastikan seluruh struktur partai mulai bergerak secara terarah menghadapi agenda politik tahun 2029.

Jodu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
6: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
7: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
8: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
5: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
9: Pro 2 FM, sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
11: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
12: Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Sudah pukul 16 lewat 15 menit. Ini kita sudah di sore ceria teman Pro 2. By the way, Indonesia kembali jadi sorotan di panggung pariwisata dunia teman Pro 2. Kali ini lewat kekayaan kulinernya. Jadi di dalam daftar top 15 food destination around the world 2026 ya teman Pro 2 yang dirilis dari Travel and Tour World, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 sekaligus juga jadi salah satu destinasi kuliner terdepan di kawasan Asia Pasifik. Jadi teman Pro 2, pencapaian ini tentunya tidak lepas dari kekayaan kuliner Indonesia yang sangat beragam ya teman Pro 2, dengan ribuan pulau dan juga ratusan budaya. Jadi setiap daerah pastinya punya cita rasa dan juga tradisi memasak yang berbeda-beda. Jadi pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang masuk daftar top 15 ya teman Pro 2, mengungguli Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura dan juga Perancis teman Pro 2. Jadi penilaian ini dilakukan berdasarkan warisan, kekayaan warisan kuliner, kemudian beragam cita rasa, budaya jajanan kaki lima, ada juga kualitas restoran, penggunaan bahan lokal dan keaslian resep hingga pengalaman dari para wisatawan. Jadi Travel and Tour World juga menyoroti 10 kota kuliner terbaik di Indonesia itu ada di Jakarta, di Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan terakhir ada Padang, teman Pro 2. Jadi keberhasilan ini juga membuktikan kalau kekayaan kuliner Nusantara bukan hanya jadi bagian kebanggaan lokal ya, tapi juga jadi daya tarik wisata yang diakui dunia.

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Ya, 96,7 teman Pro 2, hujan meteor Perseid yang kembali menghiasi langit sejak awal bulan Juli dan akan berlangsung hingga akhir Agustus ini, teman Pro 2 ya. Dan fenomena ini diperkirakan mencapai puncaknya di tanggal 12 Agustus malam sampai dengan 13 Agustus 2026 dini hari. Jadi dari NASA akan menyiarkan pengamatan hujan meteor Perseid secara langsung di YouTube ya teman Pro 2. Siaran dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat bagian timur di tanggal 13 Agustus 2026. Jadi siaran ini menghadirkan pakar meteor teman Pro 2 ya, tayangan langit secara langsung dan juga sesi tanya jawab bersama dengan publik teman Pro 2. Jadi pengamatan dilakukan menggunakan kamera di Automate Lunar and Meteor Observatory teman Pro 2 di Marshall Space Flight Center. Dari NASA juga akan menampilkan pemandangan langit dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Jadi saat puncaknya nanti teman Pro 2, hujan meteor Perseid ini bisa menghasilkan sekitar 50 sampai dengan 100 meteor per jam jika kondisi langit juga mendukung ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang belum tahu, teman Pro 2, Perseid ini salah satu hujan meteor tertua yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi fenomena ini sudah diamati selama lebih dari 2000 tahun. Jadi Perseid juga dikenal sering memunculkan fireball, yaitu meteor yang terang, yang sangat terang dengan jejak cahaya paling panjang. Jadi dari pihak NASA juga menyarankan masyarakat untuk memilih lokasi yang minim polusi cahaya untuk menyaksikan fenomena ini. Dan pengamatan juga dianjurkan memberi waktu sekitar 20 hingga 30 menit teman Pro 2. Tujuannya supaya mata kita bisa beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain itu juga Perseid ini bisa dinikmati tanpa memerlukan teleskop atau peralatan khusus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Ya masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini ya bah, akhir-akhir ini juga kasus batuk, pilek, demam meningkat ya dalam beberapa bulan terakhir akibat musim kemarau. Dan keluhan ini disebabkan berbagai virus pernapasan yang masih bersirkulasi di tengah masyarakat. Jadi virus-virus ini penyebab influenza, RSV, kemudian dari COVID-19 dengan aktivitas yang lebih rendah. Dan gejala ini meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga tubuh lemas ya teman Bro 2. Jadi ada dokter Suci Nurika Hafisa yang bilang bahwa peningkatan kasus ini dipengaruhi karena perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Jadi kontak di sekolah maupun di kantor menurut dokter ya, dokter Suci mempercepat penyebaran virus pernapasan ini. Pencegahan penularan dilakukan dengan rajin cuci tangan pastinya ya teman Pro 2 dengan sabun dan juga memakai masker saat kita sakit. Jadi kita juga dianjurkan untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan pastinya memenuhi kebutuhan cairan kita. Dan untuk anak-anak juga dianjurkan melengkapi vaksinasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk meningkatkan perlindungan teman Pro 2. Vaksin influenza juga bisa dipertimbangkan buat orang dewasa terutama kelompok yang berisiko ya teman Pro 2. Dari dokter Suci juga bilang bahwa batuk pilek dan demam ini tidak boleh dianggap sepele teman Pro 2 ya. Berdasarkan dari pemantauan global minggu ke-29 tahun 2026, aktivitas virus pernapasan masih didominasi pola musiman teman Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
4: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
5: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih, Bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau enggak beli barang yang baru, kayaknya enggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih.
1: Proudhon FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
1: Sore ceria. Proudhon FM.

Ya, teman Pro 2, di tengah cuaca yang memang lagi panas ya, banyak orang juga yang cari cara untuk buat rumah tetap terasa sejuk, teman Pro 2. Agar tidak hanya mengandalkan AC atau kipas angin, teman Pro 2, bisa juga kalian pakai tanaman hias ya di dalam maupun pekarangan rumah, juga bisa jadi salah satu solusi alami untuk menyejukkan udara. Jadi teman Pro 2, ada beberapa jenis tanaman hias yang diketahui juga bisa menyerap hawa panas dan juga menciptakan suasana lebih sejuk. Karena itu juga kalian bisa memilih tanaman hias yang pastinya tepat, bisa jadi langkah sederhana untuk buat rumah kalian lebih sejuk ya saat cuaca terik kayak akhir-akhir ini, teman Pro 2. Jadi ada beberapa tanaman hias. Pertama itu ada namanya palem areca ya, teman Pro 2, atau lebih kita kenal dengan palem kuning. Jadi ini tanaman hias yang pastinya sangat populer di Indonesia. Tanaman hias dengan sebutan latinnya Dipsis lutescens punya sifat mendinginkan, teman Pro 2. Jadi tanaman ini juga bisa bantu mengurangi kekeringan di rumah dengan melepaskan kelembapan. Jadi palem kuning ini membutuhkan banyak sinar matahari, tapi tidak langsung, supaya bisa tumbuh subur ya. Dan tanaman ini juga termasuk tanaman yang mudah untuk dirawat. Selain itu juga teman Pro 2, ada lidah buaya ya, bisa jadi jenis tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan. Selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini juga bisa menyerap panas dan pastinya membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Ada juga tanaman lidah mertua yang sangat dikenal dengan kemampuannya menyaring udara kotor, dan tanaman ini juga akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya, teman Pro 2.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman berdua, biasanya sore-sore begini ya, banyak juga yang melakukan aktivitas sore dengan berlari ringan ya, teman berdua, atau lari slow jogging gitu, teman berdua. Ya, walaupun kalimat yang sering ada di kepala ya, belum juga 15 menit berarti sudah menangis teman berdua ya. Tapi tren slow jogging ini yang belakangan juga banyak diikuti orang ya, teman berdua. Faktanya memang betis kita menangis ya, bahkan belum genap 4 menit ke-14 teman berdua terasa tidak kuat. Ya sebenarnya bukan karena kita seorang pelari ya yang mengejar jarak tempuh, tapi ini urusan aktivitas fisik teman berdua. Apalagi buat kalian yang lebih senang jalan kaki cepat atau yoga, yang olahraga slow gitu ya teman berdua. Sesekali bisa coba jogging ya teman berdua. Kebiasaan aktivitas fisik yang santai itu pastinya buat kalian lebih santai menikmatinya teman berdua, walaupun santai tapi benar-benar terasa khasiatnya juga teman berdua. Ya mungkin awalnya kita merasa slow jogging ini buat pernapasan, lebih dulu minta istirahat teman berdua ya, lantaran terbiasa dengan olahraga yang tidak terbiasa mungkin dengan olahraga yang terlalu santai. Tapi nyatanya tidak teman berdua, bukan pernapasan kita yang lebih dulu minta istirahat teman berdua, tapi betis ya. Tepat di menit ke-14 biasanya tiba-tiba ada sensasi ikatan kencang yang terasa di area betis teman berdua, padahal kalau dipikir-pikir tidak bergerak terlalu banyak ya, atau tidak terlalu cepat gitu teman berdua. Justru memang ini berusaha mempertahankan gerakan yang sama setiap jengkalnya teman berdua ya. Jadi bagian ini juga sebenarnya tidak buat kalian harus malu karena melakukan slow jogging teman berdua, tapi ini juga jadi tantangan karena setiap langkahnya pasti semakin berat teman berdua ya, bahkan baru menit ke-14 sudah lumayan betisnya rasa capek teman berdua.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2, Tokyo, Porto, dan juga Melbourne ya, teman Pro 2. Jadi tiga kota ini dinobatkan sebagai tiga kota terbaik di dunia bagi Gen Z, teman Pro 2. Dan ini berdasarkan riset terbaru yang rilis platform panduan gaya hidup global ya, teman Pro 2, dari Time Out, teman Pro 2. Dan survei ini melibatkan 4.000 penduduk lokal yang berusia 18 sampai dengan 29 tahun di 150 kota seluruh dunia. Dan ini menempatkan Tokyo di peringkat puncak untuk mereka yang lahir di antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Jadi dari responden diminta menilai tingkat kebahagiaan harian, kemudian kualitas dan juga keterjangkauan harga restoran, kemudian kehidupan malam, hiburan, kemudian pejalan kaki, rasa kebersamaan komunitas, sampai dengan kemudahan menjalin pertemanan baru ya. Jadi ibu kota Jepang ini, Tokyo ya teman Pro 2, menyabet peringkat pertama berkat skor tertinggi ya untuk tingkat kebahagiaan warga dan juga kualitas kehidupan malamnya yang dinamis. Walaupun ya teman Pro 2, hanya sepertiga responden yang menganggap biaya hiburan malam di sana terjangkau. Kalau di posisi kedua diraih oleh kota Porto. Kota Porto ini ada di Portugal ya, berkat rasa kekeluargaan komunitas yang kuat dan juga keterjangkauan biaya untuk kuliner, nongkrong, dan juga mengakses pusat-pusat seni dan juga budaya yang ada di sana. Menariknya teman Pro 2, seluruh responden Gen Z ini dalam survei ya menggambarkan kota terbesar kedua di Portugal ini sebagai kota yang indah. Sementara untuk urutan ketiga, peringkat ketiga ini ada Melbourne teman Pro 2, karena budayanya ya, budaya hidupnya ya teman Pro 2. Jadi ada sebanyak 97% responden yang memuji ketersediaan teater independen, pertunjukan musik langsung, sampai dengan panggung-panggung komedi yang hampir selalu ada setiap malam. Kemudian teman Pro 2, di posisi kelima itu ada Shanghai, Cina ya, yang melengkapi jajaran lima besar dengan 76% responden Gen Z di kota metropolitan Cina ini. Dan tentunya 20 kota terbaik di dunia untuk Gen Z tahun 2026, di peringkat pertama Tokyo, Jepang, kemudian Porto, Portugal, Melbourne, Australia, kemudian ada Edinburgh di Skotlandia, Shanghai di Cina, ada juga New York ya teman Pro 2 di Amerika Serikat, Copenhagen, Denmark, ada juga di Berlin, Jerman ya, ada di Valencia di Spanyol, Bangkok Thailand, Napoli Italia juga ada teman Pro 2. Dan masih banyak lagi kota-kota terbaik di dunia untuk para Gen Z tahun ini.
1: Pakai ditanya. Harus.

Iya teman Pro 2, tidak terasa sudah Grace menemani kalian dari pukul 11 sampai di kurang semenit lagi pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kalian. Dan setelah ini juga teman Pro 2 di pukul 18 kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada Music Planner ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana karena setelah Music Planner Katika juga akan menemani kalian sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur tentunya dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: Scalp, here come the roses.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner untuk Mambro 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nomor bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105, oke? Okay?

0: Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini. Ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih.
1: Macet? Oh, gue liat belakang kalau gue.
0: Oh, liat belakang. Liat belakang malah aman. Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena gitu ini ya. Masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini. Iya.
0: Wah, gak kedengeran
1: sih. Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman aja.
0: Oke. Tapi kalau di hari ini nih, buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih, musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia influencer.
0: Influencer, host, dan penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya. Wah.
1: Dia akhirnya buat single terbaru, ya, melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul. Kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Bener
0: sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu. Biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya. Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar. Pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @pro2fmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuman nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Ini yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga nggak mungkin.
0: Iya sih. Nah,
1: tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang, jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Nah, tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak nyambung gitu ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting. Penting.
0: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin lo dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya
1: di atas meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan first duluan refnya. Ah. Nanti versnya di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Yeah.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi
0: iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh enggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadi hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke.
1: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih. Wih menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih nunu nih itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya, gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak?
0: Itu udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Osimafem Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya,
0: dan
1: betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, hey. Halo-halo semuanya.
0: Oh, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi.
2: Course.
0: Terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, ya kan? Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu.
0: Mm-hmm.
2: Kayak buat isi acara, aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh?
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang.
0: Okay.
2: Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, gitu. Oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? 5 tahun, itu 5 tahun.
0: Aku
2: kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu...
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, okay.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau nggak salah
1: semingguan tuh. Semingguan.
2: Lebih sih kalau nggak salah.
0: Ya. 2 minggu lah ya. Judulnya diantara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya diantara kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser
0: okay.
2: Dari HP Indo.
0: Oke.
2: Okay. Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari diantara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke. Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama ya? Main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course, okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. Okay. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 67 masih tahu lah ya.
2: 67 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, hey. Of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doi-nya, cuman belum kesampean-kesampean.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin kemana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lo udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Masa gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem. Sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang enggak apa-apa cewek untuk confess ya, sebenarnya enggak apa-apa.
1: Iya, betul. Sebenarnya enggak apa-apa, cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Okay. Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua.
1: Udah
0: umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak, bukan
2: gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita nggak bisa capai itu nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: yang apa.
0: Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? kelas 2 SD malah.
0: Ah,
1: jadi kelas 2, kelas 1, kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Oke. Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah, ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Jiko, seru banget sih kayaknya. Tapi
2: POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu. Berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, gak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Bye.

teman-teman Pro 2, 96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu. Saya Tika menemani kamu di malam hari ini ya. Sebenarnya sudah dari jam 18 tadi ya, cuman di hari Sabtu jam 18 kita harus mengikuti Musicpreneur ya, langsung dari Pro 2 Jakarta. Nah, yang pastinya malam ini saya bakal menemani suasana malam minggu kamu sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam teman Pro 2 yang masih enjoy bersama Pro 2 FM. Apa kabar untuk kalian? Selamat malam minggu ya. Buat yang lagi di rumah, yang lagi JJM alias jalan-jalan malam, yang lagi nongkrong di kafe, yang lagi monitor dimanapun kamu berada, selamat malam aja ya. Selamat monitor dan terima kasih selalu memilih Pro 2 FM sebagai radio informasi dan hiburan terkini pastinya. Seperti biasanya di pukul 19 atau jam 7 malam kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Pro 2. Saya hadirkan malam hari ini semoga menjadi hiburan yang pas untuk teman Pro 2 dari Sabang sampai Merauke ya. Ada beberapa lagu-lagu dari Papua, dari Maluku, dari NTT, tentunya kami hadirkan untuk teman Pro 2 sampai di jam 20.00.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
3: teman terbaik kamu, Proudo FM.
4: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Asik mendengarkan lagu-lagu Indonesia Timur, bikin kita jadi semangat ya teman Pro 2 ya. Ya, bikin kita jadi semangat on air, menemani Pro 2 di malam hari ini, menemani teman Pro 2 pastinya ya. Kenapa ya lagu-lagu Indonesia Timur itu selalu kena di hati, terus asik aja kalau kita dengar, itu langsung ketagihan. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia Timur ini pastinya sudah sangat identik sekali dengan lagu-lagu dari Indonesia Timur yang punya karakter sangat kuat dan mudah menyeberang budaya ya. Bukan cuman karena viral di TikTok saja ya teman Pro 2 ya, memang ada beberapa faktor utama kenapa sampai lagu-lagu Indonesia Timur itu bisa mendunia teman Pro 2 ya. Yang pertama karena itu lagu-lagu Indonesia Timur itu ritmenya energik dan gampang sekali bikin kita bergerak, selalu bikin kan kalau ada yang slow, ada yang kalau lagunya ngebeat ritmenya itu ya kita jadi pengen goyang-goyang sendiri ya. Jadi memang banyak kita tahu musisi dari Maluku, dari Papua, NTT dan Sulawesi di Timur ini punya groove yang sangat-sangat kuat ya, sehingga meskipun orang tidak memahami liriknya, tapi mereka tetap bisa menikmati dan mengikuti iramanya tuh seperti apa. Kemudian hooknya sederhana dan mudah sekali untuk diingat. Bagian seperti kayak lagu Tabula Bale, kemudian Stay to ya, ada beberapa lagu yang memang menempel sekali di kepala kita dan cocok dijadikan potongan video pendek ya. Nah, kemudian pendengar di luar Indonesia mungkin tidak memahami semua kata, tetapi bunyi dan pengucapannya itu terasa unik gitu ya. Ini membuat lagu Indonesia Timur ini memiliki identitas, bukan terdengar seperti pop yang genetik seperti itu. Buktinya ada beberapa postingan TikTok ya, itu saya lihat di postingan itu banyak orang-orang bule yang bahasa Indonesia tuh potong-potong kayak gitu ya, bisa sedikit-sedikit aja mereka bisa, tapi mereka membawakan lagu Indonesia Timur menyanyi walaupun kata-katanya itu lucu bahasa Indonesianya ya. Jadi itu memang sampai mendunia seperti itu ya teman Pro 2 IM. Kemudian TikTok dan Reels itu menghilangkan batas bahasa ya. Jadi memang semua lagu tidak harus dipahami seluruh liriknya untuk menjadi populer ya. Satu bagian itu saja 15-30 detik yang menarik ya, itu sudah cukup untuk dipakai jutaan orang ya. Kemudian ketika sebuah lagu punya gerakan atau pola yang mudah ditiru, orang di negara lain juga bisa ikut menggunakan lagunya tanpa perlu mengenal penyanyinya terlebih dahulu siapa ini ya. Nah, kemudian nuansa timur yang khas itu dipadukan dengan beat modern sehingga dengar lokal tetapi cocok dengan selera musik populer ya. Nah, ini diaspora Indonesia ikut menjadi jembatan juga nih ya teman Pro 2 ya. Apalagi orang Indonesia yang misalnya mereka tinggal di Australia, di Belanda, Amerika dan negara lain di mana mereka membawa lagu-lagu tersebut ke lingkungan mereka begitu ya. Dan kalau sebuah sound menghasilkan banyak interaksi, platform akan terus merekomendasikannya ke pengguna di negara-negara lain. Jadi algoritmanya itu tidak terlalu peduli asal lagunya gitu ya. Keren lah, yang menarik mendunia tidak selalu berarti orang asing mendengarkan seluruh albumnya kan, tidak ya, kita tahu tidak seperti itu ya. Nah, seringkali sebuah lagu pertama-tama mendunia itu sebagai sound, dance atau potongannya saja, setelah itu barulah orang penasaran dengan penyanyi dan musik Indonesia Timur lainnya. Jadi sederhananya identitas lokal yang kuat, kemudian ritmenya universal, kemudian hooknya ya, media sosial itu semuanya itu membawa musik timur mudah menembus batas bahasa teman Pro 2.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Produk FM, teman terbaik kamu.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi-informasi malam yang akan saya hadirkan nih untuk teman Radua di malam hari ini. Ya, selamat malam buat yang baru aja bergabung. Terima kasih sebelumnya ya. Silakan yang mau berbagi informasi dulu nih, karena sekarang kita di ruang informasi. Langsung aja 082199147873. Saya punya beberapa informasi, tentunya saya ambil dari KBRN ya, di rri.co.id, baik lokal maupun nasional.

Udah, saya punya informasi terkini yang lokal tentunya. Lokal dulu ya, nanti saya bagikan yang nasional juga. Ini ratusan pelamar OAP alias orang asli Papua memadati kantor Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya untuk mendaftar setelah dibukanya lowongan kerja di Matahari Department Store dan Happy Mart di Mall Sorong Modern City atau MSC. Dari pantauan teman-teman di RRI, ratusan pencakar ini sudah memadati halaman hingga lobi kantor Dinas Tenaga Kerja sejak Rabu pagi kemarin ya, tanggal 5 Agustus 2026. Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Sorong, Saiful Anam, menyatakan bahwa pihaknya hanya memfasilitasi pendaftaran lowongan kerja bagi para pelamar. Dan menurut beliau, pendaftaran ini dibuka sudah sejak tanggal 4 Agustus 2026. Jadi setidaknya sudah ada sekitar 400 pelamar yang menjalani interview. Nah, jadi mereka di sana hanya memfasilitasi bahwa ada lowongan kerja di Happy Mart, dan hingga ini hingga hari ini berdasarkan antrian sudah 400 lebih pelamar yang diinterview. Untuk waktu pendaftaran hanya sampai hari ini terakhir ya. Jadi untuk jumlah yang diterima pihaknya tidak mengetahui pasti dan dikembalikan kepada kebijakan perusahaan teman Pradua. Dari tanggal 5 Agustus kemarin terakhir ya. Bukan hari ini, tanggal 5 Agustus. Baik, teman Pradua, yang pastinya semangat untuk pencakar di Kota Sorong, terkhusus untuk OAP ya, tetap semangat ya. Mudah-mudahan dengan dibukanya lapangan kerja khusus untuk OAP ini, semakin banyak lagi terbuka lapangan-lapangan kerja lainnya untuk OAP, oke? Okay?

Dan yang pastinya teman Pradua ya, sementara itu Ketua Pencakir UAP Papua Barat Daya Jolvin Karet sangat mengapresiasi, beliau sangat-sangat mengapresiasi ya dibukanya lowongan kerja oleh PT Matahari Putra Prima atau PT Matahari Putra Prima TBK MPPA yang dikhususkan bagi orang asli Papua, dan menurutnya ini merupakan aspirasi yang diinginkan para pencari kerja asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Jolvin Karet juga menambahkan, meski hanya 36 orang yang diterima, namun antusias pencari kerja cukup tinggi. Oleh karenanya, dirinya juga berharap perhatian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong agar penyerapan tenaga kerja khususnya orang asli Papua dapat diprioritaskan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Nah, teman projo ini satu kebanggaan juga untuk Indonesia ya, di mana Indonesia kembali mendapat sorotan di panggung pariwisata dunia ya. Kali ini lewat kekayaan kulinernya. Jadi dalam daftar top 50 food destination around the world 2026 yang dirilis Travel and Tour World, Indonesia berhasil melompati peringkat ke-10 dunia ya, sekaligus menjadi salah satu destinasi kuliner terdepan di kawasan Asia Pasifik. Jadi pencapaian ini tidak lepas dari kekayaan kuliner Indonesia yang kita tahu begitu beragam ya teman berdua, dengan ribuan pulau dan ratusan budayanya. Setiap daerah memiliki cita rasa serta tradisi memasak yang tentunya berbeda. Dan pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk daftar tersebut, mengungguli Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan juga Perancis. Jadi penilaian ini dilakukan berdasarkan kekayaan warisan kuliner ya, beragam cita rasa budaya jajanan kaki lima, kemudian kualitas restorannya, penggunaan bahan lokalnya, kemudian keaslian resep hingga pengalaman wisatawannya. Jadi Travel and Tour World juga menyoroti 10 kota kuliner terbaik di Indonesia. Sorong masuk tidak ya? Yaitu sudah pasti di Indonesia Barat sana lah ya, yaitu Jakarta, kemudian Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, dan juga Padang. Nah, keberhasilan ini semakin membuktikan bahwa kekayaan kuliner Nusantara itu bukan hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga daya tarik wisata yang diakui oleh dunia teman-teman.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Prodia, saya punya satu informasi nih untuk teman Prodia, khususnya kamu pecinta drakor, ya alias drama Korea nih. Siapa sih yang tidak suka sama film drakor terbaru, apalagi yang berepisode? Itu kalau satu episode aja dilewatkan, aduh itu rugi sekali. Sama aja mendingan kita tidak usah nonton dari awal ya. Lagi penasaran-penasarannya, dan itu episodenya tidak ada, waduh tidak ada lanjutan. Kayak gimana ya, kayak mau stres. Nah ini dia sinopsis drakor Our Sticky Love ya, itu sudah tayang di Netflix teman Prodia. Ini informasi untuk teman Prodia. Jadi ini adalah serial Korea Selatan yang bergenre komedi romantis, yaitu Our Sticky Love ya. Tayang dengan menghadirkan kisah cinta yang dipadukan dengan konflik kriminal. Jadi drama ini ditulis oleh Mo Ji-hee dan disutradarai oleh Kim Jang Han, dan tayang di Netflix pada hari Jumat kemarin 7 Agustus 2026. Nah, drama ini sendiri mengisahkan tentang hubungan Gi Eun-sai, seorang jaksa yang amnesia, dengan Jang Tae-ha, mantan petinju yang beralih menjadi anggota geng. Jadi Go Eun-sai ini diperankan oleh Ha Yung, sementara Jang Tae-ha diperankan oleh Jung Hae-in. Dilansir dari Asian Wiki, teman Radio, ini filmnya keren sekali ya. Jadi dalam ceritanya, Eun-sai ini kehilangan ingatannya setelah terlibat dalam sebuah insiden saat menyelidiki sindikat kejahatan besar ya. Jadi sebelum kejadian tersebut, teman Prodia, Eun-sai bekerja sebagai jaksa di Departemen Investigasi Anti Korupsi Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul ya. Dan dia sedang menangani kasus penting untuk mendapatkan peluang promosi dalam karirnya. Jadi setelah dia mengalami kecelakaan ya, Eun-sai terbangun di sebuah klinik pedesaan tanpa mengingat identitas, usia, pekerjaan maupun masa lalunya. Jadi dia amnesia, teman Radua. Nah, dalam kondisi tersebut dia kemudian bertemu dengan Jang Tae-ha yang mengaku sebagai pacarnya untuk melindunginya dari ancaman sindikat kriminal. Ini keren sekali, teman Radua. Jadi Tae-ha ini merupakan mantan juara tinju muda yang memiliki masa depan cerah sebelum dia bergabung dengan dunia geng. Nah, kini dia menjalani kehidupan sebagai pelatih di sebuah sasana tinju kecil sambil berusaha meninggalkan masa lalunya. Jadi untuk benar-benar keluar dari kelompok geng, Tae-ha ini dia harus menjalankan satu misi terakhir yang diberikan kepadanya, teman Prodia ya. Nah, dalam menjalankan misi tersebut, dia kemudian kembali bertemu dengan Eun-sai yang merupakan cinta pertamanya. Tetapi perempuan itu tidak lagi mengingat dirinya. Nah, kebohongan Tae-ha mengenai hubungan mereka membuat keduanya harus tinggal bersama. Nah, seiring waktu, hubungan mereka ini berkembang ketika Tae-ha berusaha melindungi Eun-sai, sementara Eun-sai mencoba menemukan kembali ingatan dan identitasnya. Nah, teman Prodia, drama ini menggabungkan berbagai unsur ya, mulai dari romansa, kemudian komedi, aksi, hingga konflik kriminal. Pokoknya filmnya tuh seru sekali. Jadi ini informasi untuk teman Prodia ya. Ini sinopsis, susah sekali saya bilang sinopsis. Sinopsis drakor Our Sticky Love ini sudah tayang di Netflix, bisa dicek dan bisa ditonton, asik nih ya. Jadi dia sudah mulai tayang tanggal 7 Agustus hari Jumat kemarin. Jadi poin utamanya dari film ini adalah serial komedi romantis Korea Selatan yang diluncurkan di platform Netflix ya kemarin Jumat, yang memadukan genre cinta dan konflik kriminal. Kemudian drama ini juga ditulis oleh Mo Ji-hee dan disutradarai oleh Kim Jang Han, dan menampilkan Ha Yung sebagai Go Eun-sai ya, atau jaksa amnesia, dan Jung Hae-in sebagai Jang Tae-ha, mantan petinju yang menjadi anggota geng. Dan cerita utamanya itu mengeksplorasi hubungan romantis antara dua karakter dengan latar belakang yang kontras dan kompleks, menggabungkan elemen drama kriminal dengan komedi romantis. Jangan lupa ditonton ya, sudah tayang di Netflix kemarin Jumat tanggal 7 Agustus 2022.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Podweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
3: 1, 2, 3. I can touch it through the
2: phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
0: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Teman Pradua, saya masih menemani teman Pradua di malam hari ini. Pastinya sudah pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pradua yang mungkin suka main yang FB Pro, ya kan? Yang bikin konten-konten yang selalu dapat bayar dari Facebook kah, dari TikTok kah. Kalau dari Facebook tuh kebanyakan, bukan banyak, tapi memang apa ya, Meta ya. Nah, informasinya saya tidak tahu, karena saya sering lihat di Facebook orang bikin-bikin konten kemudian dibayar oleh Meta segala macam ya. Nah, ini ada informasi penting untuk teman Pradua, di mana Meta resmi perangi konten rekaman rahasia di Instagram. Waduh. Jadi ini memang benar-benar Meta mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan kacamata pintar Meta yang digunakan untuk merekam orang lain tanpa izin ya. Jadi kebijakan ini diterapkan setelah muncul sejumlah konten di Instagram yang merekam orang di ruang publik untuk bahan lelucon atau tindakan yang melanggar privasi. Nah, sementara itu kepala Instagram Adam Mosseri menegaskan bahwa perusahaan tidak mentoleransi unggahan yang mengeksploitasi seseorang tanpa persetujuan. Jadi menurutnya, setiap pengguna harus menghormati privasi orang lain saat membuat maupun membagikan konten di media sosial. Betul ya. Jadi memang sebagai tindak lanjut, Meta telah memblokir sejumlah akun yang diketahui menggugah video hasil rekaman diam-diam. Jadi langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan pengguna di platform Instagram. Dan Meta juga mengingatkan agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab, di mana pengguna dihimbau tidak memanfaatkan perangkat pintar untuk merekam atau menyebarkan konten yang dapat merugikan, mempermalukan, atau melanggar hak privasi orang lain. Nah, ini nih, orang yang taunya pakai media sosial tapi tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik ya teman Pradua ya. Dimana media sosial juga punya aturan-aturan, jangan salah ya. Jadi kalau misalnya melanggar itu ada semacam apa ya, undang-undang IT-nya begitu. Jadi akan dikenakan sanksi. Nah, contohnya yang dilakukan oleh Meta yang sudah mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan kacamata pintar yang digunakan untuk merekam orang lain tanpa izin. Akhirnya perusahaan tidak mentoleransi unggahan yang mengeksploitasi seseorang tanpa persetujuan. Jadi memang betul ya, dikatakan setiap pengguna itu harus menghormati privasi orang lain saat dia membuat atau membagikan konten di medsos alias media sosial. Jadi untuk itu Meta telah memblokir sejumlah akun yang diketahui menggugah hasil video perekaman yang mereka lakukan secara diam-diam. Nah, kenapa langkah tersebut dilakukan? Untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan pengguna di platform Instagram.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai.
7: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Kedua FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodweza FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ya, selamat malam teman Pradua. Kami masih menghadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam di ruang dengar teman Pradua ya. Kalau di jam 23.00 atau jam 11 malam itu kita cuman menghadirkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu malam ya. Untuk teman Pradua di mana saja berada, khususnya kamu yang sedang berada di jalur 96.7 Pradua FM Sorong, yang tentunya dipancar luaskan dari jalan Ahmad Yani 44 Klan Demak 2 Sorong. Selamat mendengarkan, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu hiburan malam sampai tuntas. Saya menemani kamu di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: gitu loh, Lela. Cintan, ikut Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Kedua FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman berdua dengan mengalunya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua, dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Pro 2 FM, just music.
1: Teman terbaik kamu.

dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Good FM.
1: Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: Anastasi.
1: Banda, banda.
2: Kirimlah, kirimlah.
3: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
4: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
3: Hunt pun menjawab,
4: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
5: Produser.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Jam 6.44 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, pagi hari ini cerah teman Pro 2 ya. Ya, suasana langit di sekitaran Klademak tuh cerah banget teman Pro 2. Walaupun anginnya lumayan sih untuk pagi hari ini ya. Tapi dari BMKG memang memprediksi bahwa hari ini itu aman teman Pro 2, maksudnya bebas hujan. Karena memang belakangan juga di kota Sorong dan sekitarnya kayak sudah hampir seminggu ya gak hujan-hujan teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 kalau mau olahraga pagi boleh nih jam 6.45 ya. Mungkin kalian boleh olahraga sekarang, selesainya nanti mungkin di jam setengah 8 atau jam 8 lah teman Pro 2, satu jaman olahraga ya kan, untuk bisa memulihkan tubuh teman Pro 2 jadi lebih sehat lagi nih, atau menjaga kondisi kesehatan tubuh teman Pro 2 semua. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang harus kerja juga sama kayak Rama pagi hari ini, jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu teman Pro 2 ya. Karena dengan sarapan itu bisa memberikan banyak manfaat buat teman Pro 2 semua, selain ternyata bisa membuat kamu punya semangat, punya boostingan, menjaga konsentrasi, ternyata dengan sarapan juga bisa membuat teman Pro 2 punya porsi makan siang yang jauh lebih sedikit.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa?
1: Nanti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
5: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
7: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
6: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
7: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
6: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
7: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Chelsea sukses membantai AC Milan dengan skor 3-0 dalam pertandingan uji coba yang bertajuk Indonesia Super Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Sabtu kemarin ya. Jadi Chelsea dan AC Milan bermain hati-hati usai wasit Yuda Yamoto meniup peluit maksudnya tanda dimulai pertandingan. Nah, teman Pro 2, di mana gol pertama Chelsea dicetak oleh Joao Pedro bahkan di injury time babak pertama, dan babak kedua dimulai Chelsea langsung mengambil inisiatif

Jadi Joao Pedro teman Pro 2 di mana sukses menambah gol Chelsea menjadi 2-0. Selang 4 menit The Blues kembali membobol gawang Milan. Sepakan dari Caicedo sempurna saat menerima umpan sepak pojok dari Lavia dan Chelsea unggul dengan skor 3-0. Dan di mana Chelsea masih dominan juga bahkan menguasai jalannya laga hingga 10 menit terakhir dan ini membuat Chelsea menang 3-0 atas AC Milan dalam laga Indonesia Super Cup.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
5: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
6: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
7: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
4: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

2. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.